Makado na Isa wanguzi mga sekebuye. Chomozi na ndikume na Yeliasi na Maniga na Razaro na Adriana wose wakiliwe vizi. Ni mirongi tandatu numunana majana tandatu nikuwa majana nikuwa na mirongi manana standatu mirongi nikuwa na zibiri. Majana tatu

kwa viane na we alivulebo Ngwa katondo keza kuba nabiwe love Brianna love wiana Akifuriza katondo keza umukunzi we Adeline Alinga onye mnyabira Ngwa bandaya gugu

nuko tubandanya twumvise ibiganiro by'insambiri z'indi kerite n'unani bice bikeneye kina n'ibice icenda ijuri kurumva n'inkozi imana vese ariko ndakumenyesha kandi ko tuba turi kumwe na Lydia Lidike Burundi na cyane cyane muri tombora weho kuki na cyane cyane ko batombora ibitandukanye harimo imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Voxy ariko kandi si imodoka gusa ushobora gutomboza ushobora no gutomboza ukitomborera ipikipiki nziza harimo na za miliyoni zigera kuri zitanu miliyoni zigera ku icumi muri ino tombora ya Lydia Lidike Burundi ariko kandi ushobora no gutomboza ikinga amateleviziyo ibitenge amabati eka n'ubukwavu babwibereye mwo muri tombora weho kuki na Lydia Lidike Burundi ariko kandi Voxy igira gatanu ngo fye Voxy igira gatanu ngo fye yaramaze kuba itombozwa gerageza ari amahigwe ushobora gutomboza iyo gira gatandatu amahigwe yawe aracyahari ariko bigusaba kuba ufite ibihumbi bitarenga bibiri byonyine cyangwa nayarenga ukagura itike ariko kandi gusaba kuba ufite imyaka cumi n'umunani n'iyirenga kugira winjire muri tombora weho kuki na Lydia Lidike Burundi ibintu bikabandanya bigenda neza ibujumbura zisangaho igitego urazisangaho murumongo urazisangaho hari ibubanza zino tike zirahari hari ingozi zitike zirahari eka hari makamba zino tike zitombora weho kuki na Lydia Lidike Burundi ziba ziharatangorane n'imwe ihari bana inugerageza amahigwe kugira ngo ube mu batomboza Voxy igira gatandatu

0: kuwa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro gusika igihe cy'isaha 2 n'iminota 15.
1: Make it happen. Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.